0: about you say about the city now pabula mamong nake kaba di city never the song ro pa ke sta branco
1: eh
0: sabati le branco samaro da branco kaba city re gena poina kaba se tudi ke le tudi na branco
1: eh
0: sambanang tenen na ranka gera ko ni si un pingo di city si to gang bunga nya gera sambanang
1: yo
0: bunga nya gera
1: mbana I mean,
2: No,
1: Gazu takume kagiri pera so ita kume kagiri iri su kan boja maner kin pila su kun sindinya dedu fokot jobe mbana buburut hawa nanga ko de nan buburut iko pera so hawa
0: na pera budi sini gara kam budi sini abo
1: jobe
0: na
1: suku kate suku kate
0: ke
1: suku kate
0: ne gai re kan
1: ma gara lutu kute
0: ite gai ma tina gara
1: Okay.
0: Itu enggak sama dia agar.
2: Tuh,
0: nusi kabesan. Nusi kabesan dia kemesin dia.
1: Abu, abu. No. Sugu katen. Pera. Hawa iko.
0: Ujung kau mati. Noga pabe ujung.
1: Iko.
0: Noga komersia.
1: Buna kondang ma kombe ferasa perdu. Buna kondang. Hawa nanggule itu di bercampur girero. Buna kondang.
0: Ujung kita agar kau bawa.
1: Okay.
0: Ujung kita agar kau.
1: Ay. Masa. Butena boka kuma kolandi padida. Awas kinna molo sira uto kubukunzi bulugar. Pera. Pera. Un soldero di primera clase. Un soldero di primera.